Hade med to sinikai. Hago que es carrunki. No. Hane no tawan di ki i carro i pau kane. Haska te di ki ua bui wa i ya.